David mpaibɔ ni o ɛnyum etire aduɔso baako ne nkyekyɛ mu ɛnkorɔ no se ntɔme ntwene ne nkɔkora wabere mu na sɛ mahoɔden nso sa a mennya wo me enti ɛne da yi wobɔdan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa ne mmere wabere mu a papa mennya me wate mempaibɔ mu nso menyumtoɔm masɛmpakam owura ɛyɛ kura me